Inchuti ni Yesu ni undinda makuba ni undindiza inkuba n'iminsi bishaka kunjugunya induba ni nkucanira izuba mu mwijima abanzi bashaka komuma.